0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM pada Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, ada jaket kulit miliknya si Nvidia Jensen Huang itu terjual dengan pelelangan seharga 17 miliar gitu ya. Kenapa mahal sampai dengan miliar? Karena ini adalah salah satu jaket kulit Huang yang dilelang di Sotheby's pada hari Jumat kemarin dan diperebutkan oleh 45 penawar gitu ya. Jaket ini awalnya diperkirakan terjual itu hanya 714 juta sampai 1M gitu. Namun penawaran akhirnya justru jauh lebih tinggi hingga menembus 17 miliar. Harga ini jauh melampaui harga eceran yang di bawah 178 juta gitu ya. Huang juga selama ini dikenal sering mengenakan jaket kulit, teman Pro 2. Dan CEO dengan kekayaan sebesar 3.100 triliun ini jarang terlihat tanpa jaket khasnya. Huang ini sudah mengenakan jaket kulit selama hampir 20 tahun, teman Pro 2. Jadi jaket kulitnya Huang ini memang apa namanya sangat-sangat unik gitu ya. Jaket yang dilelang ini tercatat pernah digunakan oleh Huang dalam sebuah acara di Foxconn di Taipei ya, Taiwan pada 2023 lalu. Dan harga tinggi untuk pakaian ini merupakan tanda bahwa para kolektor ingin mengabadikan artefak dan barang koleksi dari era booming kecerdasan buatan AI, teman Bro 2, seperti itu. Oke, dan gaya berpakaiannya Huang yang ikonik ini ternyata juga menarik perhatian bos teknologi lainnya. Salah satunya adalah CEO Meta Mark Zuckerberg. Jadi Mark sempat menjadi sorotan saat saling bertukar pakaian dengan Huang, layaknya tradisi bertukar jersey para atlet profesional pada tahun 2024 lalu ya. Dan pada tahun yang sama, saat keduanya berada di atas panggung yang sama, Huang secara spontan memberikan jaket yang sedang dia kenakan kepada Zuckerberg. Kalau mau tukaran jersey pengen nomor 9 dari Norwegia deh.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Ngomongin tentang liburan teman berdua, mungkin salah satu destinasi yang pengen kamu kunjungi dalam waktu dekat ini atau di tahun ini adalah ke Bali. Nah, ngomongin tentang Bali teman berdua, Bali itu masuk dalam daftar kota favorit wisatawan Amerika untuk berlibur di kawasan Asia. Jadi Asia ini semakin menguat begitu ya sebagai tujuan utama wisatawan Amerika Serikat yang mencari pengalaman lintas budaya, kuliner, dan landscape alam yang berbeda begitu dari negara asalnya. Dan kota-kota seperti Tokyo, Bangkok, Bali, Seoul, dan Singapura itu menempati 5 besar destinasi paling diminati karena mampu menggabungkan tradisi lokal yang kuat dengan infrastruktur modern, kemudahan transportasi, serta fasilitas ramah wisatawan internasional, dan lonjakan kunjungan ke Jepang dan popularitas berkelanjutan Asia Tenggara menegaskan pergeseran minat turis Amerika Serikat ke kawasan Bali begitu ya teman berdua untuk Asia. Nah, Tokyo menonjol lewat kontras teknologi dan budaya, Bangkok unggul dengan biaya terjangkau dan keragaman pengalaman, Bali memikat melalui pantai dan budaya lokal, sedangkan Seoul sendiri menawarkan perpaduan sejarah dan budaya pop, sementara Singapura menjadi opsi praktis yang aman dan efisien. Di luar 5 besar teman berdua, kota-kota seperti Kyoto, Hong Kong, Hanoi, dan Dubai itu turut melengkapi peta minat wisatawan Amerika Serikat dan menegaskan Asia sebagai kawasan dengan spektrum destinasi paling beragam untuk pasar Amerika.

0: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Iya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
4: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
3: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
4: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
5: Apa sih, Bu?
3: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
5: Oh, itu diambil dari kata nasional.
3: Artinya, Pak?
5: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
6: Bu Dewi!
7: Ada apa ini, Bu?
3: Jiwa nasionalis itu apa?
7: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
5: Jadi apa, Bu?
7: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara.

0: PP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat.
1: Okay.
0: Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Okay. Yeah. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, apa menu makan kamu hari ini? Apakah kamu akan makan ayam? Kalau makan ayam kan ada beberapa bagian dari ayam itu menjadi pilihan dari beberapa orang ya. Misalnya ada teman saya, dia suka sekali makan mie ayam pakai ceker. Sedangkan saya kalau makan ayam itu lebih suka pahanya gitu daripada dadanya, teman Pro 2.

Nah, ngomong-ngomong tentang bagian ayam yang sering kita makan, ada yang mesti kita ketahui nih teman berdua, ada bagian ayam yang tidak boleh dimakan begitu ya. Tidak semua bagian ayam itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ya. Beberapa bagian justru menyimpan resiko lebih tinggi bila tidak diolah dengan benar. Jadi sekali lagi, beresiko untuk kesehatan kita apabila tidak diolah dengan benar begitu ya. Yang pertama adalah brutu. Brutu ini adalah kelenjar minyak di ekor ayam teman berdua, yang mengandung kelenjar minyak dan sisa metabolisme. Jika tidak dibersihkan sempurna bisa membawa resiko bakteri. Jadi sebaiknya dibatasi atau dibuang ya. Brutu itu kelenjar minyak di ekor ayam. Lalu kepala ayam ya, kepala ayam dan kulit bagian dalam kepala itu dapat menyimpan lemak dan sisa metabolisme. Jika tidak dimasak matang begitu ya, risiko kontaminasinya cukup tinggi. Jadi konsumsi sesekali aja dan pastikan matang dengan benar begitu ya. Lalu ceker ayam nih teman berdua, bagian paling mudah tercemar kotoran saat ayam hidup itu adalah ceker. Perlu pembersihan ekstra dan perubusan lama. Aman bila bersih dan dimasak lama, tapi jangan berlebihan. Lalu adalah kulit ayam dan daging berlemak yang mengandung lemak cukup tinggi, karena jika sering dikonsumsi tidak baik untuk kesehatan jangka panjang. Boleh, tapi dibatasi porsinya ya. Dan yang terakhir adalah jeroannya, hati, ampela, dan usus. Cepat rusak, mudah bau, dan rentan terkontaminasi bila penyimpanannya kurang tepat. Pastikan masih segar dan dimasak sangat matang teman berdua. Semua makanan tadi ini sebenarnya it's okay, tapi kalau dikelola dengan baik, benar, dan dikonsumsi dalam jumlah batas yang wajar.

105 FM Rari Bro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, tahu tidak sih? Ternyata Sulawesi Tengah itu punya sungai yang kerap dijuluki sebagai Green Canyon, teman Bro 2. Wow. Namun sungai namanya Sungai Bongka, salah satu sungai tercantik di Sulawesi Tengah yang masih benar-benar alami begitu ya. Terletak di Tojo Una-Una, tepatnya di Kecamatan Ulu Bongka, Sungai Bongka disebut dengan Hidden Gem karena lokasinya yang jauh dari hiruk pikuk kota. Untuk menuju ke sini, kamu harus menempuh jarak sekitar 34 km dari Bandara Tanjung Api Ampana dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam perjalanan darat.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman berdua di sesi Spider. Selamat pagi teman berdua pagi hari ini untuk topiknya budaya dan pariwisata. Kita ngomongin tentang wisata dulu, konten kemudian ya. Dan kenapa setiap hari kita itu punya topik-topik yang berbeda dan menarik teman berdua? Karena ini berhubungan juga dengan topik-topik penunjang Astacita ya, prioritas nasional teman Produa. Nah, jadi bagaimana kita sebagai anak muda ikut mensupport begitu ya, mensupport tentang budaya dan pariwisata yang ada di wilayah kita teman Produa. Jadi mungkin ada beberapa wisata yang ada di Sulawesi Tengah ini yang mesti kita kunjungi, lalu kita bisa buatkan konten dan bisa di-share, lalu akhirnya bisa mendatangkan para wisatawan asing ya, dari luar kota maupun dari mancanegara.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu, KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Perdua, lagu ini udah boleh kamu request di Perdua. Judulnya adalah Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nur, Teman Perdua. Dan saya mau ke Hidden Gem yang ada di Sulawesi Tengah, yang bisa menjadi tempat berwisata, dan juga bisa kamu gunakan spotnya untuk membuat konten gitu ya. Nah, Kepulauan Togean, Teman Perdua, ya. Kawasan satu ini sering dijuluki sebagai surga dunia tersembunyi untuk bagi para pecinta diving dan juga snorkeling gitu ya. Keanekaragaman biota laut di sini, Teman Perdua, adalah termasuk salah satu yang paling lengkap di kawasan segitiga terumbu karang dunia. Bukan segitiga Bermuda ya. Kalau segitiga Bermuda agak sedikit menakutkan ya, Shay. Dan kamu bahkan berkesempatan untuk berenang bersama ubur-ubur yang tidak menyengat di danau air Payaunya. Oh ya, oke. Kepulauan Togean, Teman Perdua, bisa kamu kunjungi untuk menikmati surga dunia yang tersembunyi.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
4: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
4: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: FM. Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
8: Selamat pagi teman Produa.

Ada Kepulauan Samburi, teman berdua. Ini adalah destinasi yang merupakan ikon wisata bahari yang sangat memukau dengan gugusan tebing karst kokonya, teman berdua, khas ya. Dan keindahannya sering membuat Samburi ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sulawesi oleh para traveler lokal maupun mancanegara begitu. Pemandangan di sana itu ada gradasi air laut dari atas bukit, dijamin ini akan menghipnotis matamu seharian, teman berdua. Apalagi kalau mau buat konten di sana, waduh, kayaknya itu adalah tempat yang sempurna. Lalu ada Danau Poso. Menariknya, danau tektonik berair tawar ini punya karakteristik tepian yang sama sekali tidak biasa ya, teman berdua. Terdapat hamparan pasir putih yang keemasan yang bersinar di pesisirnya gitu, persis menyerupai pantai sungguhan, teman berdua. Pemandangannya langka, perpaduan air tawar dan pasir pantai ini menjadikannya spot foto yang sangat eksotis tentunya.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Pemain berdua Lembah Badai juga merupakan salah satu hidden gem yang bisa kamu jadikan sebuah tujuan gitu, lalu dibuatkan konten teman berdua. Di sana itu banyak juga dijadikan seperti ngambil video dan lain sebagainya ya. Coba deh ke tempat ini karena ini adalah salah satu tempat surga bagi pecinta sejarah kuno yang sangat menyukai aura misteri, dan kamu akan menemukan situs Megalithicum yang berisi patung-patung batu raksasa yang dengan estimasi usia mencapai ribuan tahun teman berdua. Dan bukan cuman itu aja, sampai dengan detik ini peradaban siapa yang sebenarnya membangun patung-patung itu masih menjadi teka-teki sejarah. Oke, terima kasih teman berdua. Setelah ini ada berdua hitlist. Kamu boleh request lagu kesukaanmu di jam 10 sampai dengan jam 11 siang nanti. Masih bareng saya Nadila.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 siang hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai dua pria yang terlibat dalam pencurian perhiasan mahkota senilai 88 juta euro atau sekitar 1,8 triliun di Museum Louvre, Paris pada Oktober lalu mengungkapkan fakta baru di hadapan penyidik. Menurut pengakuan mereka, dalang dibalik aksi tersebut justru merasa tidak puas dengan hasil rampokan karena menganggap mereka seharusnya bisa membawa lebih banyak barang curian. Dan dalam pemeriksaan teman perdua, kedua tersangka mengaku membobol galeri Apollo di Museum Louvre atas perintah seorang klien yang identitasnya masih mereka rahasiakan karena khawatir keselamatan keluarga mereka terancam. Indonesia kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia. Kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik di dunia tahun 2026 versi Travel and Tour World. Dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026, Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang, hingga Spanyol. Pemeringkatan ini disusun oleh tim editorial CCW berdasarkan berbagai aspek, mulai dari warisan kuliner, keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahasa lokal, tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisata wisatawan secara keseluruhan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Christopher Nolan kembali menuai pujian kritikus melalui film terbarunya The Odyssey. Film ini adalah hasil adaptasi Odyssey, karya Homer, dinilai menghidupkan kembali kisah klasik dengan pendekatan yang terasa segar. Film yang fokus menampilkan perjalanan pulang Odysseus, Raja Ithaca, setelah Perang Troya, menuai rating fantastis dari para kritikus pada laman Aggregator Rotten Tomatoes. Informasi selanjutnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nantikan info terupdate dalam Info Pro 2 di pukul 15 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
6: Obrolan seru di Pro 2 FM.
7: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
8: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu, dilarang itu memukul belakang kepala,
9: area belakang kepala,
8: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh, itu paling fatal sekali tuh, bisa-bisa dapat teguran sama wasit, biasa bisa-bisa di diskualifikasi.
7: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
8: Iya.
7: Nah ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Ya,
9: okay, mungkin. Okay, okay.
7: Dan ini kira-kira seperti apa proses pertandingan ini? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan? Jadi mungkin bisa jelasin prosesnya kayak gimana?
9: Setiap pertandingan bela diri kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
7: Timbangan.
9: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang, melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 5.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Mararibro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya mau bacain 3 requestan untuk siang hari ini, teman Pro 2. Ada Didit, mau dengar lagunya Evan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Okay, terima kasih Nadila udah nemenin siang ini. Okay, terus ini dari aplikasi RRI Digital, mau dengar lagunya Karaisa dong, Bila. Konser di Palu kemarin pecah banget katanya. Okay, terima kasih ya. Ini dari Sofi. Terus selanjutnya, hai Umar, mau dengar lagunya Roni Parulian dan Yofi Widianto dengan Salahi Aku. Yang pengen gabung silakan 0811 456 03 105 di Pro 2 Hitlist.

0: up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tahukah kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jangan gitu dong, Produa.
5: Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
6: Karena sering 2-3 kali balik. Jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India yang mana tuh mereka punya sungai Gangga. Yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100 sampai 200 mayat itu dikremasi di situ. Dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain. Tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Kali ini kita bacain requestan melalui via DM Instagram di @produapalu. Hai, selamat siang. Dari Nindi underscore 57. Okay. 57. Angka apa nih? Mau dengar lagunya Judika dong? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagi dua, Jo. Okay, thank you ya Nindi. Terus selanjutnya ini dari Irfan. Hai Irfan, mau dengar lagunya It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Terima kasih. Dan di Produa Hitlist juga ini ada via WhatsApp di 0811456031. Hai, selamat siang. Ini dari siapa nih namanya? Mana dia? Ada Anwar. Hai Anwar, mau dengar lagunya Tulus dong, Interaksi, spesial buat semua yang lagi dengerin Produa siang hari ini.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

berdua sebelum Nadila pamit untuk siang hari ini, karena nemenin kamu hari ini sudah cukup panjang ya, sejak tadi jam 5 sampai dengan saat ini, dari gelap sampai dengan terang benderang. But sebelum saya pamit, ada satu hal yang mungkin perlu sama-sama kita ingat, teman berdua. Terkadang bentuk keberanian yang paling besar bukanlah terus bertahan, melainkan berani jujur bahwa ada sesuatu yang memang tidak harus diteruskan. Tidak semua cerita ditakdirkan untuk selesai seperti yang kita inginkan, dan itu bukan berarti kita gagal. Ada saatnya kita memilih untuk berhenti, teman berdua. Bukan karena lelah atau karena ingin menyerah, tetapi karena kita tahu hati juga butuh ruang untuk tumbuh. Melepaskan bukan berarti kehilangan arah, justru bisa menjadi cara terbaik untuk menemukan jalan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan diri kita. Teman berdua, terima kasih sudah menemani Nadila dari pagi sampai dengan siang ini. Semoga apapun yang sedang teman berdua hadapi, jalani dan rasakan, selalu ada kekuatan untuk menerima, mengikhlaskan dan melangkah kembali. Nadila pamit teman berdua, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasmu, tetap sehat, tetap semangat, dan salam hangat selalu dari Nadila.

0: Rob, matiin dong rokok kamu. Aku sesak nih jadinya.
1: Walah, aku yang merokok, kok malah kamu yang buat batuk?
0: Dibanding kamu yang perokok aktif, aku yang paling terdampak sebagai perokok pasif.
1: Lah, kok bisa gitu sih?
0: Ya iya bisa lah. Karena menghirup asap rokok secara terus-menerus itu akan merusak sel dan jaringan tubuh. Dan yang paling ngeri nih, itu bisa menyebabkan kanker paru-paru loh.
1: Hah?
0: Risiko kanker paru yang menyerang perokok pasif kayak aku nih ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Karena menghirup asap rokok langsung tanpa filter, belum lagi menghirup asap yang keluar dari paru-paru kamu.
1: Kok ngeri gitu ya?
0: Ya iyalah, aku yang perokok pasif aja segeri itu, apa kabar kamu yang perokok aktif? Makanya kalau kamu memang benar-benar sayang sama aku, berhenti dong merokoknya, biar aku dan kamu bisa hidup lama.
1: Iya.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
5: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini. Tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, barengan sama Vicky lagi untuk siang hari ini. Setelah tadi ada Kanda Dila yang sudah temani kamu. Dimulai sendiri dari jam 11, waktunya kamu bisa request-request juga. Saya berarti di pukul 12 ya. Ada informasi-informasi menarik juga yang bakalan aku share buat kamu. Selamat hari Minggu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
3: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
5: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu, ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
8: Perasaan.
7: Kan lalu ceritanya lalu.
8: Kan. Iya, logikanya enggak jalan.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Thanks sudah dengerin di siang hari ini. Tapi kita masih punya beberapa menit ya untuk sampai di pukul 12 siang hari ini, teman pendua. Mungkin kamu bosan dengan musik apa genre musik itu saja. Sekarang kamu bisa bereksplorasi dengan lagu yang mungkin jarang kamu dengerin tapi cocok buat dipakai jalan-jalan ya kan. Jalan-jalan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
6: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
7: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
8: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgitaf, takut tambah dewasa gitu ya.
2: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Apa-apa sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro2 Palu, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro2 FM, teman.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
7: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
8: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
7: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
8: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
9: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
6: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
8: Obrolan seru di Produa FM.
10: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
11: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu dalam melakukan edukasi gitu, terus simulasi, evakuasi sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007. Itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi bencana, KSB melakukan evakuasi, tanggap darurat gitu. Dan setelah bencana melakukan pendampingan, pemulihan, dan asesmen kebutuhan warga.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat berhari Minggu, teman Pro 2 yang lagi seneng-seneng ya jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ya, selalu gitu ya, ke bawah sama vibes-nya Nona. Oke, tapi kita cerita lagi soal peluang usaha atau dunia UMKM, teman Pro 2. Gak selamanya kebun itu kelabu. Ya, selamanya limbah itu akan jadi masalah gitu, teman Pro 2. Kecuali itu berlaku bagi mereka yang mungkin gak berpikir apa ya, tentang peluang gitu. Mungkin nanti kita bakal kasih informasi penting juga. Ini limbah tulang ikan cucut ya, cucut di Jakarta ternyata ini menjadi salah satu peluang dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi gitu ya. Omsetnya itu lumayan sih, teman-teman. Nanti kita bakalan share informasinya seperti apa. Oke, stay tune terus.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Yo, liburan, yo, liburan.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
0: Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula. Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Betul, tergantung keadaan.
3: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
2: Gimana
3: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
2: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
3: Okay, jadi sesuai dengan tren ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pertanyaannya itu kenapa tulang ikan punya pembeli, ya kan? Kalau tadi sesuai dengan informasi aku, dan ternyata limbah tulang itu ikan cucut, kalau di Jakarta nih ya, ada informasi dari UMKM Indonesia, itu mereka menjulapnya jadi omset sekitar 50 juta per bulan, ya kan? Boleh tuh, udah ada narasi yang seperti itu, ungkapan, boleh tuh. Jadi ada selisih harga yang menarik juga begitu ya teman berdua. Angka-angka dari bisnis Tropika, ini seorang pelaku UMKM, berdasarkan laporan dari kompas.com gitu ya, tulang ikan cucut itu dibeli dari nelayan di Muara Baru, Penjaringan, dan juga seharga 4.500an gitu per kilo, dalam kondisi basah gitu kan, setelah melalui proses penjemuran hingga benar-benar kering, harga jual itu bisa mencapai di kisar 65 ribu per kilogram gitu. Jadi sebuah selisih lebih dari 14 kali lipat dari harga pembeli begitu ya teman berdua. And then pertanyaannya tadi itu, kenapa tulang ikan punya pembeli? Ya kalau ada yang orang mau beli, kenapa kah? Tapi jawabannya itu lebih luas dari yang mungkin banyak orang bayangkan begitu ya. Dan ini itu membuat bisnis tulang ikan itu memiliki permintaan yang cukup stabil dari berbagai segmen industri, ya kan? Kemudian juga industri pakan ternak dan budidaya ikan, itu adalah pasar terbesar untuk tulang ikan kering. Ya, tulang yang sudah diproses menjadi tepung tulang ikan itu mengandung kalsium dan fosfor tinggi. Jadi menjadikannya itu bahan baku yang dibutuhkan produsen pakan gitu. Jadi peneliti ilmu dan teknologi pangan UGM ya, Mohd Faizal ya, itu memperkirakan bahwa sekitar 25% dari total produksi perikanan Indonesia itu berupa produk samping tulang yang belum dioptimalkan gitu. Jadi dengan asumsi total pengelolaan ikan sekitar 7 juta ton per tahun. Nah, teman berdua, ya potensi tulang yang bisa diolah itu mencapai 1,75 juta ton per tahun gitu. Dan jika dikonversi menjadi tepung tulang, ya, potensi ekonominya itu bisa nyentuh gitu.

terintegrasi ya mungkin dengan apa pelatihan kemudian juga komunitas tertentu sehingga ada keahlian yang dimiliki yang menjadi salah satu sumber yang bisa dapat mengkonversi ya tangkapan ikan ya, selain dikonsumsi seperti biasa namun melihat sisi lain yang cukup ekonomis dari ikan yang bersangkutan namanya siapa dia itu menyerap tulang ikan dalam jumlah signifikan untuk kerupuk tulang, abon hingga nugget berbasis ikan. Yuk mari nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga kalaupun ada wirausaha di sekitar Kota Palu yang saat ini melihat nilai ekonomis dari tulang ikan gitu tuh menurut nanti kita bakal sharing. Oke, di sesi kali ini pamit dulu ya karena udah hampir di pukul 13. Informasi lainnya mungkin akan hadir dengan ragam informasi olahraga. Terus barengan sama Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
9: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Udah hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
8: Oh ada historisnya.
9: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
8: Oke.
9: Iya, begitu bang.
8: Tidak ada.
9: Asal, iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Nah, akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
8: Wow.
9: Jadi saya double job.
8: Oke.
9: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
8: Oke, fine.
9: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
10: Wow, jadi, pekerja keras banget.
9: Alhamdulillah. Anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
11: Produa FM, santai siang di Produa FM.
12: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.

0: Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah, cuma bak kuliah di kantin. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi, kamu punya makanan tadi kamu so bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa. Dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.
5: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Tidur ya, tidur yang cukup. Kalau olahraga itu bukan hanya sih, olahraga itu penyeimbang sebenarnya.
8: Oke. Okay.
7: Kita nggak bisa olahraga secara
8: maksimal.
7: Intinya tidur yang cukup dulu
8: tidur
7: setelah itu.
8: Terima kasih Cynthia. Saya mau ke Kariza kalau gitu. King self reward ya.
9: Iya. Jadi kalau ini untuk terkait mana memang harus ada namanya self reward. Nah, tetapi sekarang ini lagi banyak disalahgunakan juga,
8: iya.
9: Disalahartikan.
8: Salahartikan ya, dikit-dikit lagi, jadi mental lagi.
9: Iya itu, makanya kan biasanya kan sudah berlebihan.
8: Berlebihan ya, oke.
9: Okay. Makanya kalau di kami itu modifikasi perilakunya terkait reward, punishment, dan juga self di mana, dan memang sudah seharusnya seperti itu. Sesuatu saya self reward dulu, padahal baru minggu kemarin self reward, tapi minggu ini self reward lagi, okay. Seperti itu.
7: Overthinking itu sebenarnya wajar, tergantung dari seberapa jauh, bukan seberapa jauh sih. Intensitasnya,
8: ya.
7: Kalau intensitasnya sudah terlalu lama, sudah terlalu jauh dan sudah menekan bahkan sampai berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari, ke pekerjaan, ke sekolah.
8: Sebenarnya tidak masalah, tapi kalau kadarnya masih
7: berlebihan
8: itu baru masalah, gitu
7: masalah.
8: Ya.
7: Bisa
8: masukkan obat untuk cepat tidur ya.
7: Betul. Ya, nah satu ya. Juga kebanyakan orang menganggap kalau obat itu sebenarnya bikin kecanduan gitu ya, padahal sebenarnya kecanduan tapi kita
8: masalahnya
7: itu yang bikin kecanduan, tapi kita yang menganggap obat itu jadi sumber
8: kalau tidak minum obat tidak akan tidur.
7: Betul.
8: Gitu mungkin lebih ke mindset juga,
9: mindset,
8: ya
9: mindset.
8: Oke, okay. CEO dari Bincang Psikolog, stres anak muda yang sering mengalami stres,
9: penyebab utama stres dan anak muda saat ini mungkin kayak sering membanding-bandingkan sosial lebih dari dia dan gitu, jadi cenderung memaksakan dan stres.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Apa informasi menarik yang kalian pengen ketahui menjelang final nanti teman Pro 2 di Piala Dunia 2026 ini? Kita kenalan dulu sama New York, New Jersey Stadium ya, di mana sebuah arena final Piala Dunia 2026 yang juga nanti akan jadi saksi dalam pertandingan final ini. New York sendiri ini akan menjadi saksi lahirnya juara baru Piala Dunia 2026 tepat di hari Minggu ini ya, sebentar malam. Jadi pemilihan stadion tersebut juga menegaskan bahwa statusnya sebagai salah satu arena olahraga paling bergengsi di Amerika Serikat. Selain memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton, ya, stadion ini juga berpengalaman menggelar berbagai olahraga dan juga hiburan internasional. New York Jersey Stadium yang dikenal sebagai MetLife Stadium yang untuk keperluan non FIFA. Jadi resmi dibuka ya pada tahun 2010. Jadi selama Piala Dunia 2026, FIFA juga menggunakan nama New York New Jersey Stadium sesuai aturan ya, sponsor resmi stadion. Jadi tempat ini juga memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton. Ya nggak ada tempat saya di situ. Dan menjadi kandang bagi dua tim National Football League (NFL). Dan kedua tim tersebut juga New York Giants dan juga New York Jets. Sebelumnya dipercaya juga sebagai tuan rumah final Piala Dunia 2026. Ya, telah menggelar sejumlah pertandingan bergengsi dan salah satunya adalah final Copa America Centenario 2016 ya, kalau kita mau flashback. Ya, dan dimenangkan oleh Chili. Ya, kemudian setelah mengalahkan Argentina melalui adu final di kawasan New York dan New Jersey juga memang memiliki sejarah panjang ya dengan sepak bola ya, terutama untuk Piala Dunia di tahun 1994 ya di Amerika Serikat. Dan di antaranya ya, termasuk satu laga perempat final dan juga semifinal stadion lama di kawasan tersebut juga menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia Wanita di tahun 1999 dan serta beberapa pertandingan fase grup Amerika Serikat teman Pro 2. Ini lebih okenya nanti kamu bisa akses juga melalui laman kita liarare.co.id.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk, kita gaskan.
0: Ayo. Deal, deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
7: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
8: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
7: Iya, hilang stres.
6: Kirain lebih pilih me time ya.
8: Betul juga kakak.
6: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
9: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
6: Pelan-pelan aja dia.
9: Iya.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
4: Ada kak.
3: Oh ada.
4: Kita ada.
3: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
4: Iya. Seperti itu.
3: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
4: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capainya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
3: Berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Kalau misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
4: Pasti kak, mulai dari openingnya, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, dari juga operasionalnya, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
3: Okay.
4: Jadi seperti itu.
3: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
5: Kalau promosi kita melalui media sosial juga kak, dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
3: Pelayanan, kita
5: memberikan yang namanya experience ke customernya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, okay, menolak lupa ya hasil Piala Dunia 2026, Inggris yang raih tanpa ketiga, Prancis tanpa gelar gitu ya tahun 2002, Inggris yang menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Ditampil hat-trick di Rock Stadium, pertandingan yang berlangsung sangat sengit ya, dan semua orang pun juga udah tahu hal ini ya. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan ya di sejak awal peluit awal dibunyikan. Kemudian hal lainnya, tekanan Inggris kembali membuahkan hasil ya di menit ke-18 melalui sundulan NC Konsa. Tapi unggul 2 gol tidak membuat Inggris juga menurunkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel juga terus menekankan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Bukayo Saka. Jadi usaha gol berbuah, usaha tersebut juga berbuah gol ketiga di menit ke-18.

37, Rashford juga mengirimkan umpan matang yang sempat diselesaikan oleh Saka dengan tembakan rendah di sudut gawang begitu teman berjuang. Ya, tapi menjelang turun minum, ya ini jalannya pertandingan. Inggris kembali juga menjatuhi hukuman lini belakang Prancis dan Saka mencetak gol keduanya di menit ke-45 plus 1 setelah menerima umpan Eberesi Eze. Ya, kemudian juga kita lihat momen-momen lainnya saat di mana momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66 ya. Ini banyak sekali momen-momen tercipta. Oke. Okay. Dan di mana gol pun juga menghasilkan Inggris sempat meraih tempat ketiga ya. Namun Prancis itu tanpa gelar begitu teman berdua. Ini banyak juga yang bisa kamu baca melalui rri.co.id untuk informasi Piala Dunia 2026 teman berdua. Oke, sekaligus Fekki pamit. Setelah ini kita akan kembali bergabung bersama program 2 RRI Jakarta. Ya betul ya, Produa. Di program kita ya, Produa Chart Nasional ya, di top 20 kamu bisa simak 2x60 menit ke depan ya, sampai di pukul 16 nanti ada Chart Indonesia dan juga Internasional.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Uri Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi agar masalahnya selesai.
8: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
7: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
3: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
2: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah...

0: jadi pelanggan istilahnya sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
1: ya.
0: Vertigo.
1: Oke.
0: Okay. Vertigo parah lah.
1: Waduh, stadium berapa itu?
0: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
1: vertigo.
0: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa
1: mendingan.
0: Ada perubahannya, ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Menurut kamu menjadi anak muda yang bervalue itu yang kayak gimana sih Ren?
5: Oke, jadi menurutku Kak, bagaimana sih maksudnya menjadi anak muda yang bervalue? Jadi menjadi anak muda yang bervalue itu maksudnya ketika kita tahu kemampuan yang kita miliki Kak. Nah, misalnya saya harus tahu apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Jadi ketika kelemahan itu muncul, kita bisa menutupinya dengan kekuatan kita. Jadi ketika kita jago nih di satu bidang, jadi kita harus asah terus sehingga hal tersebut bisa menutupi kelemahan kita nantinya.
4: Waduh,
5: gitu.
4: Berarti lebih ke gimana mengenali diri dan potensi diri. Ih, keren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke, okay, pernah nggak sih kan teman-teman ini lahir juga dari organisasi sebelumnya ya. Jadi pernah nggak sih merasa ragu di awal untuk membangun rumah ASA ini?
2: Sebenarnya kalau ragu saya sendiri pasti ragu karena orang-orang yang saya ajak buat komunitas ini juga orang-orang yang baru saya kenal. Terus juga ini organisasi pertama, komunitas pertama yang saya bangun, bukan yang dibangun, bukan melanjutkan lah istilahnya. Iya, betul. Jadi kayak agak ragu, banyak ketakutan yang mungkin, tapi akhirnya sekarang sudah lebih baik. Ya, alhamdulillah sih kak.
0: Okay. Yeah. Gitu deh.
1: Keren sih.
0: Berarti salah satu yang menginisiasi rumah ASA ini adalah Kevin. Kamu, Kevin. Yeah.
2: Saya sendiri. Dan teman-teman yang lain juga.
0: Oh, bersepuluh-sepuluh itu
2: sebenarnya? Yeah. Awalnya kita ada 6 orang. Jadi kegiatanku dengan Xiaoki, kita buat kegiatan. Kegiatan seperti ini juga di salah satu panti asuhan. Nah, setelah kegiatan itu kita ngobrol-ngobrol, ngajak mereka minum kopi. Tiba-tiba di tempat kopi itu, bagaimana ya kalau kita buat komunitas sendiri di Palu? Akhirnya jadi deh, akhirnya kita panggil Naura, panggil yang lain-lain.
3: Kita strukturnya juga kak. Kayak siapa yang jadi sekretaris, bendahara, kayak begitu.
0: Ketuanya mana nih?
3: Ketua lagi
2: ada kesibukan,
0: ada kesibukan.
1: Apa motivasinya kalian membuat ini?
2: Soalnya motivasinya karena kita anak-anak muda ini kadang mau berbagi tapi kayak tidak punya wadah. Kita tidak tahu mau berbagi kemana atau mungkin takut sendiri, akhirnya kita mewadahi mereka. Oh ayo kita kumpul sama-sama, ayo kita buat kumpul uang sama-sama, kita berdonasi, kita sama-sama meluangkan waktu kita buat anak-anak panti, anak-anak panti asuhan atau anak-anak disabilitas yang mungkin kekurangan sesuatu dan kita yang melengkapinya begitu sih.
1: Keren sekali.
0: Berarti kan ini pada akhirnya kan jadi wadah begitu. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Info Pro 2 kembali hadir dengan pilihannya. Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Pusat Penyampaian Keprihatinan dan Penyesalan atas pernyataan advokat Hotman Paris Hutahan PA yang juga dinilai merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang dan berpedoman pada kode etik jurnalistik. PWI Pusat meminta advokat Hotman Paris Hutapea berikan klarifikasi kepada publik sekaligus permohonan maaf kepada insan pers perihal pernyataannya. Masyarakat tidak lagi wajib melampirkan surat pengantar dari RT atau RW untuk mengurus sebagian besar dokumen administrasi kependudukan. Kebijakan penghapusan surat pengantar diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk di pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa surat pengantar tidak lagi menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk memangkas birokrasi dan juga meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Informasi pilihan di Info Pro 2. Bagi yang bertugas, sampai jumpa. Intro 2.

0: satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

positif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengar

0: tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya enggak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayanginnya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: kayaknya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: menjadi 2, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pro 2 lagunya naik satu peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik satu peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: buat menyenangkan. Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi, we'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikrot.
1: Number 2.

0: Faisal Priadi dengan foto kita blur, posisi 19 Selina Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali, posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu, posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau, posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda, posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 4 Bernadia Rabun Jauh, posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Kenangan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: mau ucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilawan 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Setelah ini masih ada International Top 20 yang bisa kamu dengarkan sampai nanti di pukul 5.20 tanggal lagu internasional. Siap kembali kamu simak barengan sama Pro 2 RRI Jakarta.
1: Internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
2: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey. Karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
2: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Baik kamu. Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: December dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shayne Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

Tadi minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's go.

0: Let some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 92 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Selamat datang Mbak Pridu FM, teman terbaik kamu. Dan akhirnya aku kembali lagi setelah 2 kali 60 menit ke depan. Udah kamu dengerin ya, barengan sama Pridu FM di Jakarta tadi. 20 tanggal lagu Indonesia dan juga internasional yang ada setiap hari Minggu sore jam 3 ya, atau di pukul 15 hingga di pukul 17 ya, 2 kali 60 menit ya. Ada 20 lagu Indonesia dan juga internasional yang udah gak mewakili lagu-lagu terbaik ya di minggu ini teman Pro 2. Dan minggu depan kita dengerin lagi ya, kita tungguin yang paling seru. Sekaligus Fegi pamit, dan sebentar kita akan kembali bergabung bersama program Satu Hari Balu untuk mengikuti siaran religi dan menantikan kemenangan maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
7: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah,

obrolan seru Pro Duo Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Oke, baik, 152 FM, teman terbaik kamu. Tinggal beberapa menit ya untuk sampai di pukul 18 nanti, teman berdua. Dan selanjutnya di menit 30 kita akan kembali bergabung bersama program Santo RRI Palu. Sekaligus Vicky mau pamit undur diri ya. Sudah temani kamu dari jam 11 tadi. Bye-bye.

Pendengar, kita mendengarkan lagu-lagu Islami yang menemani kita di sore hari ini sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk ibadah maghrib di hari ini akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dalam sebuah bukunya tentang renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM, kanal inspirasi.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.

Selamat malam teman Pro 2, apa kabarnya malam hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, semoga malam ini jadi waktu yang pas ya buat rehat sejenak dari segala kesibukan duniawi ya. Yang masih di perjalanan pulang hati-hati ya, yang masih lembur juga semoga tetap semangat di hari Minggu ini. Dan buat yang lagi menikmati sunyinya malam sambil ditemenin secangkir kopi, teh hangat, atau bahkan cuma ditemani suara radio aja nih, terima kasih ya teman Pro 2 sudah mendengarkan Pro 2 Palu sebagai teman kamu di malam hari ini. Dan gak kerasa ya teman Pro 2, akhir pekan udah selesai, besok udah mau masuk Senin lagi teman Pro 2. Buat sebagian orang malam Minggu itu, Minggu malam itu memang punya penuh cerita ya, tapi justru malam Senin adalah momen buat menarik nafas, menata pikiran kembali, dan pelan-pelan bersiap menyambut Minggu yang baru. Kadang teman Pro 2 kita terlalu fokus sama target yang belum tercapai sampai lupa kalau kita juga sudah berhasil melewati banyak hal minggu kemarin. Mungkin ada rencana yang berjalan sesuai harapan, mungkin juga ada yang harus tertunda, dan tentunya itu gak apa-apa teman Pro 2, hidup emang gak selalu berjalan sesuai jadwalnya, tapi selalu memberikan kesempatan lagi untuk memulainya teman Pro 2. Nah malam ini aku bakal temenin kamu, teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 24.00 ya, udah kayak Princess Cinderella ya. Lewat obrolan ringan yang santai, tentunya musik-musik pilihan yang bakal kayaknya bakal galau-galauan malam ini teman Pro 2. Tapi yang aku masukin ke playlist ini adalah lagu-lagu baru ya teman Pro 2. Semoga menemani kamu di malam hari Senin ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Langkah tegap maju. Jalan.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
1: Eh, yakin bisa cepat putih? Lagian, krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati, nah. Kalau nggak cocok, itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis, gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan, udah aku bilangin. Cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya, hati-hati kalau milih produk kecantikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tim Vitality kembali menorehkan prestasi membanggakan setelah menjuarai Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational ya teman Pro 2. Bang Bang Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational 2026 Expo Esports World Cup teman Pro 2, tim wakil Indonesia tersebut mengalahkan Natus Finser dengan skor 4-2 pada Grand Final Sabtu 18 Juli 2026. Keberhasilan ini membuat tim Vitality mempertahankan gelar juara MYI untuk kedua kalinya secara beruntun. Gelar itu sekaligus mengukuhkan mereka sebagai back-to-back champion pada turnamen Mobile Legends Putri paling bergengsi di dunia. Babak Grand Final yang berlangsung di Paris Expo Porte de Versailles Prancis itu teman Pro 2 menggunakan format best on a 7. Sejak awal pertandingan kedua tim langsung menampilkan permainan agresif untuk memperebutkan gelar juara. Natus Vincere tampil lebih dominan pada game pembuka melalui permainan agresif Not Ayam Nami menggunakan Freya. Tekanan tersebut membuat tim Vitality kesulitan mengembangkan permainan hingga akhirnya tertinggal 0-1. Namun tim dari Indonesia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit dari tekanan tersebut. Memasuki game kedua, Vival memimpin kebangkitan tim melalui permainan agresif menggunakan Nolan hingga skor berubah menjadi 1-1 teman Pro 2. Jadi keberhasilan menyamakan kedudukan meningkatkan kepercayaan diri tim Vitality memasuki game berikutnya. Pertandingan ketiga berlangsung sengit hingga fase late game sebelum strategi speed push membawa tim Vitality unggul 2-1 teman Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di pukul 8 nanti kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik Pro Indie ya, teman Pro 2. Jadi kita bakal bertemu lagi di pukul 9, di pukul 21 ya teman Pro 2. Dan juga aku bakal ajak kamu curhat-curhatan bareng ya di pukul 10 sampai nanti pukul 11 teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Allah bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Semuanya ditaruh di situ kan,
5: yeah.
4: Saking panjangnya.
5: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
4: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih, Bu? Apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
5: Oh, iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
4: Oke.
5: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah ke sana kemari.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbenteng.

0: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Seberapa penting usaha yang dijalankan seaman apa gitu?
4: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
3: Terapis.
4: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
3: Berbekam.
4: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
3: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
4: Betul.
3: Yang fase pengobatan bekam,
4: iya.
3: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
4: suplemen ya.
3: Atau suplemen gitu ya.
4: Iya.
3: Herbal-herbal penunjang.
4: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
3: Tapi itu secara rutin.
4: Betul. Nah,
3: tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
4: Betul,
3: kan.
4: Betul.
3: Melihat-melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat
4: amanah
3: yang dijalankan begitu kan.
4: Betul.
3: Menyembuhkan orang.
4: Betul.
3: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
4: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
3: membantu.
4: Bisa sembuh karena.
3: Okay, okay. Siap.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa digunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

0: Masih di Indonesia Pro Indie.
1: Lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Palu setelah tadi kita mengikuti Pro India bersama Pro 2 Jakarta. Dan teman Pro 2, kita bakal mulai lagi di Jaga Malam kali ini dengan lagunya siapa nih kira-kira yang enak banget didengar di malam hari ya teman Pro 2. Mungkin lagu yang lagi rame ya di sosial media kita ya teman Pro 2, ada lagu dari Romaria nih, 24/7. Karena kebetulan ini kita baru mau memulai minggu ya teman Pro 2. Mau memulai satu minggu ke depan. Karena ini di malam Senin ya. Dan kita bakal curhat-curhatan di pukul 10 sampai pukul 11. Dan setelah ini juga kita bakal dengerin bareng-bareng lagu dari musik aktif teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu? Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Oke, pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
5: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
6: Apa tuh? Karena dari waktu-waktu sih.
5: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
4: sekolah.
5: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
4: Keren sih, itu aku lihat juga di...
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kaili melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kaili, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Pro 2FM.
1: Apa sih sebenarnya Gampiri Interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
2: Itu Gampiri Interaksi Lestari, jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi, yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gampiri Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gampiri Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi berikutnya nih, di mana ada salah satu member dari K-pop Girls' Generation, Tiffany Yang, yang teman Pro 2 akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records, dilansir dari Variety. Selain itu, teman Pro 2, Tiffany akan diikuti tour Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksi, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi pengembangan konsep, gaya, arah visual hingga cerita dalam video musik. Tiffany juga mengatakan, teman Pro 2, album tersebut menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi orang lain. Nah, ia menyebutkan karya ini dibuat dengan menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan juga autentik. Menurut Tiffany, teman Pro 2, setiap elemen dalam album mulai dari lagu hingga konsep visual dirancang untuk menciptakan pengalaman yang terasa nyata. Tiffany ini berharap teman Pro 2, album dan tour tersebut dapat dinikmati penggemar sebagai salah satu perjalanan emosional yang berkelanjutan. Album ini juga mengikuti perilisan lagu pra-release Summer's Not Over yang diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo Tiffany. Wah, udah lama banget ya teman Pro 2. Ternyata lagu yang mana tuh, Tiffany yang pertama tuh, teman Pro 2, aku kayaknya lupa ingat gitu lagunya. Ternyata udah 10 tahun yang lalu ya teman Pro 2. Oke deh, kita bakal lanjut lagi dengan lagu Backstreet Boys ya teman Pro 2, lagu yang lagi viral banget nih di TikTok. Jadi kita langsung saja dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya ber-

0: Kenapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Melihatnya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
2: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu kali ya. Di pukul 10 sampai pukul 11, karena kita waktunya cerita-cerita ya. Cerita tentang kehidupan yang sangat-sangat wow. Dan teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu untuk ngobrolin satu topik nih. Pernah gak sih kepikiran berapa banyak kata terakhir kali yang sudah kita alami tanpa sadari? Kayak misalnya nih, terakhir kali kamu bermain sampai larut malam dengan teman-temanmu tanpa tahu itu akan jadi salah satu malam terakhir, teman Pro 2. Lanjut lagi nih, terakhir kali orang tuamu menggendongmu ke tempat tidur, lalu suatu hari itu berhenti tiba-tiba dan kamu bahkan tidak ingat kapan terakhir. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngebahas ini ya, teman Pro 2, karena ini kayaknya bakal sakit banget kalau di omongin ya. Karena yang menyakitkan dari banyak hal dalam hidup kita itu adalah di mana kita tidak sadar ketika itu terjadi untuk terakhir kalinya, tanpa peringatan, tanpa aba-aba, tanpa ada tanda ya, teman Pro 2. Hanya hari yang terasa biasa sampai bertahun-tahun kemudian kita itu baru menyadari bahwa yang paling kita rindukan itu bukanlah hari-hari yang istimewa, melainkan hari-hari yang biasa yang tidak pernah kita pikirkan itu akan berakhir secara mendadak. Jadi kalau hari ini masih ada seseorang yang mungkin kita sayangi, jangan hanya hadir secara fisik ya, hadir sepenuhnya, teman Pro 2. Jadi kita bakal ngebahas ini satu jam ke depan ya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpakah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
4: Komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
4: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih Mbak?
6: Oh no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya.
4: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
5: Woi, ampun lah.

Nah teman Pro 2, kita masih membahas kapan terakhir kali ya teman Pro 2, kayak kapan terakhir kali sahabat masa kecil kita datang ke rumah mengetuk pintu mengajak bermain tanpa ada yang sadar masa itu sedang berakhir hari itu teman Pro 2. Masalahnya kita ini gak pernah tahu gitu kapan sesuatu terjadi yang terakhir kalinya. Tanpa aba-aba, tidak ada pengumuman, hidup tidak pernah berkata bahwa perhatikan baik-baik, ini pasti, ini mungkin saja yang terakhir. Nah momen itu ternyata lewat begitu saja teman Pro 2. Lalu bertahun-tahun kemudian kita tiba-tiba rindu nih hari-hari yang dulu terasa biasa. Kayak kita menganggap hal itu hal yang biasa ya. Hari-hari yang tidak pernah kita pikirkan akan berakhir di hari itu juga. Jadi pelan-pelan sebentar kita, kalau misalnya ya teman Pro 2, kita kan kita gak tahu ya kapan menjadi yang terakhir kalinya. Jadi jangan sampai kamu menyesal. Jadi misalnya nih, kamu bisa mulai dari hubungi seseorang yang kamu sayangi. Karena suatu hari momen yang sedang kamu jalani itu yang sekarang mungkin menjadi momen yang kamu tukar yang rela gitu kamu tukar dengan apa saja untuk mengulanginya sekali lagi teman Pro 2. Kalau kata beberapa teman Pro 2 nih katanya kangen sebelum COVID. Nah, gimana kakek dan neneknya ini masih ada dua-duanya di mana ia ini selalu punya pelarian singgah ke sana untuk mengenang masa kecil. Jadi emang ya teman Pro 2, COVID itu merubah segalanya selama 2 tahun ya teman Pro 2. Kalau kamu nih teman Pro 2, gimana? Apakah kamu merasa gelisah gitu mendengarkan topik kita di malam hari ini teman Pro 2? Kamu ingat gak kapan terakhir kali kamu bertemu sama orang yang kamu sayangi?

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah. Perempuan juga

0: Pilih satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di penghujung jaga malam ini aku dapat salah satu tulisan dari Daily Byte Diary, di mana ia teringat dengan sebuah scene dari film Shall We Dance di tahun 2004, di mana salah satu quotes mengatakan, "We need a witness to our life. There is a billion people on the planet. I mean, what does anyone life really mean? But in a marriage, you're promising to care about everything, the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things, all of it, all of the time. Every day you're saying your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness." Nah, di mana ketika dia mendengarkan kutipan tadi, muncullah beberapa pertanyaan, di mana beberapa banyak dari hidup kita yang sedang yang benar-benar disaksikan oleh orang lain, berapa banyak air mata yang kita sembunyikan sendiri, berapa banyak ketakutan yang kita telan sendiri karena merasa tidak ada yang akan mengerti. Dan bukankah diam-diam kita semua berharap suatu hari nanti ada seseorang yang cukup lembut untuk berkata, "It's okay, I'm here." Tidak apa-apa, aku di sini. Cerita aja. Nah, di dunia yang sebesar ini, teman Pro 2, kita sering hidup seperti bayangan yang lewat begitu aja. Bangun pagi, bekerja, lelah, tertawa dikit, menangis diam-diam, lalu tidur lagi. Hari-hari itu terasa berulang sampai kadang kita sendiri lupa nih bagaimana rasanya benar-benar diperhatikan. Maka ketika ada seseorang yang mengingat hal kecil tentang kita, cara kita diam saat sedih, kebiasaan kita menggigit sedotan saat gugup, atau nada suara kita yang berubah ketika hati sedang capek, rasanya seperti akhirnya ada yang berkata, "I see you." Aku memperhatikan semuanya. Mungkin itu sebabnya kesepian paling menyakitkan bukan ketika kita sendirian, teman Pro 2, tapi ketika kita bersama seseorang yang tidak benar-benar melihat kita. Ada orang yang hadir secara fisik tetapi tidak hadir di dalam hati. Ada yang mendengar suara kita tapi tidak pernah benar-benar mendengarkan isi dari kita. Dan anehnya, teman Pro 2, itu jauh lebih melelahkan daripada kesendirian itu sendiri, ya kan? Banyak orang menyukai kita saat kita ceria, produktif, dan menyenangkan. Tapi hanya sedikit yang tetap tinggal saat kita sedang kehilangan arah, terlalu sensitif, terlalu lelah, atau bahkan sulit mencintai diri sendiri. Dan bayangkan, teman Pro 2, betapa hangatnya jika suatu saat nanti hari dimana kita pulang kepada seseorang yang benar-benar gitu ingin mendengarkan cerita kita, bahkan cerita yang tidak penting sekalipun, kayak basa-basi aja gitu ya, tapi didengerin gitu dari A sampai Z, tentang bagaimana hari ini kita kesal karena hal kecil, tentang kopi yang rasanya terlalu pahit yang kita minum di hari itu, bisa jadi ya kan, tentang ketakutan-ketakutan yang bahkan terdengar sangat-sangat konyol. Seseorang yang tidak membuat kita merasa terlalu banyak, kayak "Enough, you're oversharing," asik. Seseorang yang memandang hidup kita dan berkata, "Aku ingin tahu semuanya tentang kamu karena kamu itu penting bagi aku." Oh my god. Udah jatuh air mata saya nih. Panjang ya, teman berdua, karena dunia sekarang itu terlalu terbiasa melihat manusia hanya dari pencapaian. Kita dihargai ketika berhasil, diperhatikan ketika bersinar, dipuji ketika terlihat kuat, tapi cinta yang sesungguhnya mungkin justru hadir saat seseorang tetap memilih melihat kita, bahkan ketika dunia sedang tidak menyoroti kita sama sekali, teman berdua. Saat kita gagal, saat kita biasa-biasa aja, saat kita sedang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Dan semakin dipikirkan lagi, teman berdua, sama Daily Byte Diary ini, kalimat "your life will not go unnoticed because I will notice it. Your life will not go unwitnessed because I will be your witness." Sebenarnya ini sangat dalam teman perdua, dan rasanya itu dimana akan sangat indah kalau suatu hari nanti misalnya nih kamu bisa mengatakan itu kepada seseorang. Ini bukan cuma tentang romantisme, ini tentang keberadaan manusia, tentang kebutuhan paling dasar merasa bahwa hidup kita disaksikan, dipahami, dan dianggap penting oleh seseorang. Bahwa ada satu orang di dunia ini yang akan mengingat hal-hal kecil tentang kita, bahkan ketika semua orang itu lupa. Oh my God. Kayak satu kutipan terakhir nih teman Pro 2. Dimana terima kasih sudah hidup sejauh ini, terima kasih sudah bertahan melewati semua hal yang berat sebelum aku mengenalmu. Sekarang di sini biar aku ikut menemani sisa perjalananmu. Oh my God, ini kayak sensitive topic ya teman Pro 2, tapi sangat-sangat ngena gitu di hati kita semua ya teman Pro 2. Kayak asik banget ya kalau misalnya ada seseorang yang bisa menerima semua cerita kita, keluhan kita, yang bisa mengerti kita. Tapi jangan cuman minta di ngertiin terus ya teman Pro 2, kamu juga harus menjadi orang yang sama seperti yang kamu harapkan. Kalau misalnya kamu mengharapkan orang lain berbuat A seperti harapanmu, ya kamu juga harus berbuat seperti itu biar adil. Aduh, dewasa banget saya malam ini. Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah menemani aku di malam hari ini teman Pro 2. Sampai ketemu besok di santai siang dan juga sore ceria, dan juga jaga malam deh kayaknya besok ya. Aku kayaknya besok full banget 1 jam. bukan 1 jam tapi 1 hari ya teman berdua, nemenin kalian. Dan selamat beristirahat semuanya. Melia pamit. Bye bye.
1: Di ujung kisah.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya di hari ini Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 melalui Pancer FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every cup I drink up. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. You're my soda pop. Gotta
3: drink every drop. Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Bukan 25.000 enggak?
1: Hah? Ada nih. Buat apa? Mau jajan ya?
0: Ah, biasa lah, top up dulu. Kali aja dapat lebih kan?
1: Wah, yang benar aja. Judi online ya?
0: Tahu aja. Namanya juga adu nasib. Siapa tahu menang kan asik tiba-tiba kaya.
1: Wah, ajarin juga dong.
0: Sini ya kita buka situs.
2: Percakapan di atas jangan ditiru ya. Bahaya. Judi online itu bisa membuat kita terjerat hutang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Tapi yang ada malah semakin banyak yang hilang. Jadi, daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari hiburan yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan yang sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari berjualan.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam menegakkan

0: Kembali di informasi pilihan Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, final Piala Dunia 2026 antara Argentina Spanyol dipastikan tidak hanya memperebutkan trofi juara dunia, pertandingan pada hingga Senin 20 Juli 2026 ini juga berpotensi melahirkan rekor baru baik untuk tim maupun juga pemain. Tadi cabang olahraga lain, pecah telur ganda putra Indonesia Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juara Jepang Open 2026, dan ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Ganda putra nomor 2 dunia versi BWF juga berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Wong Hu, Soo Yun Ji, dan pertandingan selama 45 menit. Fajar Fikri menang dengan straight set 21-19, 21-17. Demikian informasi pilihan Info Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya kurikulum harmoni, kurikulum perdamaian berkelanjutan.
6: Oh, ini kayak kuliah ya. Oh ya, namanya akademi ya.
5: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya kurikulum harmoni. Dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar. Dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Plebel Stigma Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi kembali teman Pro 2. Pagi hari ini, kalau ditanya bangun lebih awal, ya lebih awal banget malah ya teman Pro 2. Karena banyak yang tengah menyaksikan pertandingan sepak bola atau final Piala Dunia 2026 ya, Spanyol Argentina teman berdua. Ini benar-benar final terlihat di sekitaran Jalan Kartini teman berdua, di barisan iring-iringan kendaraan ya pulang dari arena Car Free Day ya teman berdua. Sepanjang jalan tadi sempat lewat mau siaran subuh, waduh padat sekali pemirsa, tapi apresiasi banget ya, bersih ya, rapi gitu ya teman berdua, ya cuma ya tetap disiplin aja gitu kan, gitu. Mau saling memberikan kesempatan satu sama lain, tapi masyarakat itu pada numpuk di lapangan yang saat ini ada event juga di situ ya teman berdua. Luar biasa banget, ini barusan pulang. Ini terlihat yang jadi pertanyaan pagi hari ini, apakah bisa masuk kerja lebih awal? Mudah-mudahan gak ada kendala ya pagi hari ini ya teman berdua. Ketika kalian memutuskan untuk hangout atau menonton di luar, ya, ya harus konsisten dong ya, masuk kerja gitu. Mudah-mudahan gak ada ini ya yang terlambat masuk kerja teman berdua, ya kan? Atau bahkan mungkin udah ambil langkah lebih awal gitu. Jadi cari area terdekat, udah bawa perlengkapan, kalaupun yang sudah mempersiapkan di kendaraan, jadi tinggal ke kantor aja ya. Langsung masuk kerja gitu ya teman-teman dua. Ini sekarang waktu menunjukkan pukul 6 lewat 25 menit ya. Congratulations untuk pertandingan Piala Dunia final di hari ini, yang juga tengah menghasilkan apa ya, pertandingan yang sangat-sangat luar biasa begitu ya teman-teman berdua. Dan pasti Spanyol yang saat ini memperoleh poin 1, dan mudah-mudahan ini semakin menambah semarak kita juga akan kehadiran cabang olahraga sebagai salah satu olahraga yang sangat antusias, yang banyak masyarakat antusias untuk bisa menyaksikan pertandingan. Apalagi kedepannya kalaupun Indonesia juga masuk dalam arena pertandingan begitu ya, itu kita nantikan. Oke, teman berdua, kita mulai lagi hari ini. Saya akan bakal temanin kamu sampai nanti di jam 11. Hati-hati di jalan yang sudah prepare mau ke tempat aktivitas, bahkan mungkin pulang dari tempat tongkrongan atau menonton ya siaran langsung Piala Dunia 2026. Selamat sampai tujuan pastinya. Silakan kembali ke tempat aktivitas masing-masing ya. Selamat berkarya lagi ya, dan tetap semangat pasti.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Lebih dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
5: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Okay. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
6: Wajib militer nggak?
5: Enggak.
7: Dikirim ke barak.
5: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
6: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti habis ini kita langsung dibawa ke sana.
7: Aduh, iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Ya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
4: Ya.
3: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya. Yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
3: ya, 2002 masih door to door begitu. Okay.
4: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Mantap.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Obrolan seru di Pro 2FM.
5: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh kan. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Cuaca pagi hari ini cukup cerah ya. Kalau lihat dari jam 7 pagi hari ini, jam 8 hingga 11 siang hari nanti, ya pukul 14 juga hingga sore hari nanti, diperkirakan ini melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, nampak akan baik-baik saja ya. Nampak akan cerah. Apakah sejarah pagi hari ini yang harus berangkat kerja, teman 22? Nah sekarang kita kayak ngelihat Kota Palu berada di masa transisi rutinitas oleh warganya ya, yang sebagian memadati arena Car Free Day ya, karena ada event juga, kemudian di situ juga dibarengi menonton bareng gitu ya untuk Piala Dunia final Piala Dunia 2026 yang mempertandingkan antaranya Spanyol dan juga Argentina dengan skor 1-0 gitu ya, 1-0 untuk pertandingan ini ya, dimenangkan oleh Spanyol begitu teman berdua. Kalau dari informasinya juga Spanyol ini berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 dengan skor 1-0 atas Argentina, dan kemenangan ini itu merupakan gelar Piala Dunia kedua bagi Spanyol dalam sejarah, dan kedua tim juga menunjukkan intensitas permainan yang cukup tinggi ya. Saya menyaksikan melalui layar kaca di sini pagi hari ini dengan sangat antusias begitu ya teman berdua ya. Euforanya sudah terasa sejak pagi atau dini hari tadi saya masuk kantor gitu ya teman berdua di jalur 2 itu sangat padat, bukan merayap lagi ya. Tapi apresiasi yang sangat luar biasa, barisan kendaraan pun juga memang cukup rapi ya, karena memang ada kang parkirnya gitu kan. Jadi jalannya pertandingan juga sempat di

masuk ke masa final begitu, dan Spanyol pun juga memperoleh skor 1 ya atas Argentina. Seperti saya katakan tadi bahwa kedua tim juga sudah menunjukkan antusias permainan yang sangat tinggi. Namun pagi hari ini masih terlihat sejak tadi saya opening siaran sampai dengan saat ini aktivitas kendaraan mau roda 2 maupun juga roda 4 di sekitaran jalan Kartini 39 masih terlihat cukup padat ya teman Pro 2. Masa transisi yang saya katakan tadi adalah saya gak bisa bedain mana yang mau berangkat kerja, mana yang baru pulang menonton. Tapi intinya harus hati-hati di perjalanan ya. Dan kita bisa berkarya lagi hari Senin ini teman Pro 2 tanpa ada yang kurang gitu ya. Meskipun memang butuh sedikit penyesuaian gitu. Ya, kopinya kayaknya perlu dibanyakin atau mungkin memang harus hangat terus gitu biar lebih plong kerjanya gitu ya. Pasti akan kopi akan makin laris manis ya pagi hari ini biar enggak ngantuk ya teman Pro 2. It's okay. Dan aku bakal temani kamu juga sampai kelar nanti di jam 11 ya untuk pagi hari ini. Dan jangan lupa kita juga bakal live di TikTok lagi di teman Pro 2, ada topik-topik yang menarik yang bisa kamu ikuti barengan sama kita di Sepeda. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Vicky pagi hari ini, selamat menikmati suasana pagi di hari Senin, selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, the hits music station.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi, kita lupakan soal dunia perbolaan untuk saat ini dulu, teman Pro 2. Dan kita beralih ke hal-hal yang mungkin lebih urgent ya, dan membutuhkan yang namanya inovasi. Ya, berbicara tentang krisis gitu ya, generasi muda, cara merespons, kemudian juga program unggulan, berbicara tentang inovasi, gerakan, dan lain sebagainya. Terus berbicara tentang opportunity. Nah, misalkan kalau kamu punya tanah dengan luas lahan sampai berhektar-hektar, namun lahannya bukan gak produktif sih. Kalau gak produktif berarti udah ditanami tapi gak dimaksimalkan dengan baik ya. Tapi kalau mamanya udah masuk di ranah lahan tidur, berarti nggak di apa-apain itu ya, pokoknya dikasih lempeng aja gitu, teman Pro 2. Jadi ya digarap ya, nggak diberdayakan ya. Apalagi kan salah satu tambang emas yang memang kalau digali nggak ada emasnya sih, tapi kalau umpamanya diberdayakan dengan baik ya, ini bakalan bukan hanya emas saja gitu, jadi cuan justru, teman Pro 2, ya kan. Tapi bagaimana kita bisa menjaga dan mengantisipasi hal itu asal agar mampu melewati tahapan-tahapan krisis dengan baik dan mencari solusi ya, itu mungkin yang perlu banyak dilakukan. Lahan tidur ya, kalau Pro 1, Pro 2, Pro 4 juga lagi ngobrolin soal lahan tidur gitu ya. Tapi buat kamu yang lagi tidur pagi hari ini ya, padahal harus kerja ini bakalan lain ceritanya ya, teman Pro 2. Lahan tidur baik berupa tanah terlantar di pedesaan maupun juga di lahan kosong, sudut perkotaan ya kan, atau urban wasteland ya, seringkali dianggap tidak bernilai gitu. Namun di tengah ancaman krisis, pemanfaatan lahan ini itu memiliki fungsi strategis gitu, teman Pro 2. Ada yang bisa kasih komentar juga? Boleh-boleh ya. Dengan menyulap lahan tidur menjadi area pertanian, nggak bisa ya. Ini nggak bisa menyulap kamu yang harus bekerja pagi hari ini tapi pengen tidur, itu nggak bisa ya. Kamu harus kerja, jadi harus benar-benar nyata sih ya. Jadi ketergantungan pada rantai pasok pangan luar daerah itu bisa ditekan gitu, teman berdua. Nah, ini adalah langkah mitigasi kalau bisa dibilang gitu ya, jadi terbaik yang saat harga pangan gitu kayak lonjak ya. Terus juga berbicara tentang pemulihan ekologis ya, lahan yang dibiarkan terlantar seringkali mengalami degradasi, jadi perendaman kembali khususnya dengan metode organik atau juga agroforestry. Jadi pasti akan membantu mengembalikan unsur hara tanah, kemudian juga menyerap karbon dan juga memperbaiki ekosistem lokal. Jadi kita belajar sama-sama lah ya soal ini. Kartu penyelamat ekonomi. Wah, ada yang sampai kepikiran soal ini ya, yeah. Mengubah lahan kosong menjadi area produktif itu membuka lapangan kerja baru dan juga menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar yang juga terdampak krisis begitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi apa saja gerakan sebagian orang untuk bisa merespon hal ini begitu ya, berkaitan dengan krisis. Namun kita punya lahan yang bisa digarap, namun kenyataannya tidak seperti itu gitu ya kan. Ini adalah bentuk apa ya, pemberontakan paling damai juga dan juga produktif daripada membiarkan tanah kosong ya, terus dipagari seng dan jadi tempat pembuangan sampah juga banyak tuh ya. Muda, anak muda ya pasti akan merebut ruang tersebut dengan benih dan juga cangkul. Ini bukan cuma soal menanam cabai, ini adalah pernyataan sikap bahwa kita bisa mandiri tanpa harus mendewakan koperasi pangan besar begitu ya, teman berdua. Waduh, saya berandai ya, seandainya punya luas lahan yang besar gitu ya, aku tanami dia. jujurly ya. Mungkin kedepannya ya, pengen jadi petani muda menanam cabai, tomat ya, dan lain sebagainya ya, agar lahan yang kita punya itu enggak molor terus gitu, teman-teman dua. Kan sayang ya kalau molor, tapi
padahal bisa kerja tapi molor. Ya mungkin juga sebagian orang beranggapan mengubah lahan tidur menjadi area produktif itu seperti menumpukan uang kaget gitu ya. Ada uang terus kaget, ah uang siapa nih? Ambillah, jangan uang orang itu ya. Jangan sampai kaget. Yang kagetnya kalau bapaknya ya uang itu ternyata, waduh. Ya jangan. Uang itu ternyata di bawah karpet rumah sendiri ya. Misalkan gitu ya, menemukan uang atau di kantong, ya kan? Kantong celana kita. Kan biasanya kalau dalam keadaan krisis semua kantong di regoh gitu. Apa namanya? Di regoh, di kocek atau di pokoknya dicari lah gitu ya. Kalau sudah enggak ada duit ya teman-teman dua pasti itu kayak nemu harta karun berminggu-minggu ya kan? Ya kan? Ya bisa jadi di celana atau baju saku celana kesukaan kamu gitu yang kayaknya udah kotor tapi keadaan lagi krisis banget, gak ada duit, pengen beli pulsa misal, kalau pengen beli boba atau minuman apalah gitu ya, tidak ada uang gitu. Berusaha lah untuk nyari harta karun di celana atau kantong, ternyata berbuah hasil ya. Dan biasanya sering nemuin 20.000, paling sering itu 2.000. Paling sering itu dapat 2.000-an. Paling banyak itu dapat 2.000-an. Tapi ada 10 lembar. Oke, teman berdua selamat pagi. Kita bercanda-bercanda ya, biar lebih rileks pagi hari ini karena hari Senin. Dan selamat mempersiapkan juga teman-teman yang mungkin akan mengawali pagi harinya buat instansi pemerintah maupun swasta. Apel pagi mungkin atau swasta, diskusi rapat kerja kecilan sebelum memulai target pagi hari ini. Yaudah, kita gaskan ya.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: yang kita lihat di mukaku sayang toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah. Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu. Ih, nakut-nakutin. Gak suka gelai. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk kecantikan.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Kali ini nih teman Pro2, bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya, dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
6: Betul, sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
5: Iya, setuju Vicky.
6: Kesini kesana gitu ya, untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
5: Betul, ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri, itu gila banget sih. Nah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
3: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
2: Wajib militer gak?
3: Enggak.
4: Dikirim ke barak.
3: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
2: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
4: Aduh, iya. Iya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.